Ha, Sani ada menyapa kita pada malam ini, katanya apa tajuk lagu di udara masa ini? Ha, itu dia ada lagu sebentar tadi daripada Black Dog Bond yang bertajuk Mawar Putih Tanda Kasih. Mungkin Sania terhibur dengan lagu tersebut, ya. Saya pun suka. Dan seterusnya, Mama Dila ada menyapa kita. Salam santai-santai malam minggu untuk semua pendengar Harmoni FM di mana juga berada. Jadi lagunya malam ini mantap-mantapnya. Terima kasih DJ dari Mama Dila STKRJ Kampung Mumong, peminat setia Harmoni FM. Terima kasih daripada Mama Dila. Jadi Auda, selamat berhujung minggu dan saya doakan semoga apa yang Auda ingin lakukan hari ini berjalan seperti yang dirancang dan dipenuhi momen yang indah bersama insan tersayang. Dan bagi yang dalam perjalanan ketika ini, berhati-hati ketika memandu, tingkatkan kewaspadaan Auda, jaga jarak kenderaan Auda dan apapun. Terima kasih kerana setia mendengarkan kami di Harmoni FM, inspirasi keluarga bahagia, stesen keluarga dan sukan Auda. Semoga lagu-lagu yang digualkan dalam dapat menghiburkan Auda pada malam ini. Seterusnya kita dengarkan daripada Krisye, Pergilah Kasih.

Jadi orang sebentar lagi tepat pada pukul 10 malam nantikan ikuti berita dari Studio Jubilee 1. Dan jangan lupa seperti biasa hari ini Sabtu malam kita ada segmen Sembang-sembang Malam Minggu bersama dengan Taufik. Ikuti pada pukul 10.30 minit malam hingga 12.30 malam nanti. Apakah yang kita akan sembangkan pada malam ini Sabtu 3 Rabiul Awal 1448 Hijrah bersamaan dengan 15 Ogos 2026 Masihi.

0: Astaghfirullahalazim. Benar ke berita ni? Macam kenal ku lagi orang ni eh. Indah ku percaya eh kedai ni kena buat macam mana. Apa rani tak jual?
1: Eh, apa kan nilai? Dari tadi ku lihat daimu ni kerak-kerak tas saja.
0: Ani bah ma. Mesecha. Mua ani kenal ku bah macam orang sebalah.
1: Eh, jangan kau mudah percaya dulu eh. Cek dulu kesahihannya. Mana tahun dah lurus berita tu. Masa ni, semua yang ada di media sosial lah. Segala WhatsApp, Instagram, Facebook dan macam-macam lagi tu. Mana dapat dipercaya tu? Kesian je tu layan nak orang dah dapat-dapat-dapat kena buat cuma tu. Ngam yang ada bersalah. Nah.
2: Orang ramai adalah dinasihatkan untuk tidak mempercayai.

0: Inisiatif tersebut mencerminkan usaha berterusan kepimpinan Akar Umbi dalam memperkukuh budaya pemedulian dan kebersamaan dalam kalangan masyarakat. Pertubuhan Warga Mas dan Radio Televisyen Brunei RTB pagi tadi menganjurkan program Gelanggang Kampung. Program diadakan di Taman Peranginan Kampung Parit, Pangkalan Batu. Ia antara lain bertujuan melestarikan permainan tradisional agar tidak dilupakan oleh generasi muda, di samping melahirkan rancangan interaktif melibatkan penyertaan aktif warga emas dan anak muda. Berita luar negara. Sekurang-kurangnya lebih 30 maut setelah gempa bumi 7.7 magnitud melanda luar pesisir Indonesia hari ini. Agensi Mitigasi Bencana Kebangsaan menyatakan gegaran kuat dirasai di Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat dan beberapa bahagian di Sulawesi Selatan. Perkembangan di Lubnan. Serangan rejim Israel membunuh 7 orang awal hari ini di selatan Lubnan. Serangan dilancarkan menggunakan pesawat perang yang menyasarkan luar perkampungan Ansar. Sebuah keluarga warga negara Perancis diselamatkan di luar pantai Pulau Koh Samui, Thailand selepas dilapor terapung selama 16 jam setelah jetski yang mereka naiki karam. Menurut pegawai setempat, keluarga terdiri daripada seorang bapa berusia 50 tahun dan dua anak lelakinya berusia 5 dan 7 tahun ditemui dalam keadaan letih dan kemudian diberikan rawatan di hospital setempat. Dengan itu, sekian berita dari Radio Brunei disunting oleh Asmidah Lamiah dari Balai Berita Radio Televisyen Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita perdana akan dapat anda ikuti tepat pada pukul 7 pagi esok.

Kembali di ruangan Simfoni Harmoni dan seperti yang dinyatakan tadi 10.30 minit malam hingga 12.30 malam. Jangan lupa kita ada apa? Kita ada sembang-sembang malam minggu. Jadi ada selamat malam minggu, malam minggu ni apa rancangan kita ni? Mungkin ketika ni ada yang mengambil kesempatan cuti sekolah ni untuk berkumpul bersama keluarga. Jadi cakap pasal berkumpul dengan keluarga ni kan, ada satu perkara yang selalunya memang indah dapat dipisahkan. Apa nak? Makanan. Jadi cuba tak fikirkan kalau keluarga berkumpul, makanan apa yang mesti ada? Ada yang mesti ada nasi katuk tak, ayam penyet tak, kuih muih tak, ataupun mungkin masakan ibu yang simple saja, tapi kalau indah ada pun rasanya macam kurang lengkap. Kadang-kadang bukan pasal makanannya, tapi makanan nak tumbuh kenangan. Baru tercemburnya terus teringat di rumah, teringat keluarga ataupun teringat zaman-zaman dulu. Jadi cakap pasal ni kan, malam minggu ni sempena cuti sekolah juga, jom kita ni sembang santai bersama dengan topik. Tajuknya untuk malam ini ialah apa makanan yang mesti ada bila berkumpul dengan keluarga. Apa makanan yang kalau indah ada, keluarga kita ni bertanya, mana makanannya? Tiap makanan tu wajib ada. Jadi ada kongsikan bersama kami nanti di sembang-sembang malam minggu bersama dengan Taufik 10.30 minit malam. Nantikan through phone in 2227236 ataupun WhatsApp kami di Talian Harmony FM 8333941.

0: Harmony FM.
1: Inspirasi keluarga bahagia, stesen keluarga yang suka auda.
2: Microsleep. Microsleep adalah keadaan mengantuk yang membawa kepada terjadinya tidur yang singkat. Puncak kemalangan biasanya berlaku disebabkan microsleep yang mana ia adalah luar daripada kawalan pemandu. Pemandu yang mengalami microsleep tidak menyadari bahwa mereka telah tertidur. Maka adalah dinasihatkan kepada pemandu untuk berehat seketika sebelum memulakan perjalanan. Pencegahan yang paling berkesan adalah dengan memastikan pemandu mendapat tidur dan rehat yang berkualiti dan mencukupi sebelum memulakan pemanduan. Microsleep terjadi tanpa amaran. Jangan jadi mangsa keadaan.